Menurut Prita Gero, Corporate Marcom Manager Santika Indonesia Hotels and Resorts mengatakan bahwa GM for a Day 2026 ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menyenangkan bagi anak-anak, tetapi juga memberikan nilai edukatif dan inspiratif. Dan ini merupakan kesempatan ya kepada anak-anak untuk merasakan menjadi seorang GM hotel, mengelola hotel, menjalankan operasional hotel, tetapi juga menjadi pengalaman belajar yang membangun rasa percaya diri, kepemimpinan, komunikasi, dan tanggung jawab sejak usia dini. Jadi buat adik-adik yang sekarang sedang mengikuti program GM for a Day ini, semangat ya untuk hari ini. Semoga nanti bisa melayani tamu-tamu Santika dengan paripurna begitu ya, sehingga tamu-tamu merasa aman, nyaman, betah, dan ingin terus datang lagi dan lagi ke Santika. Semangat ya adik-adik ya.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music di Sonora Weekend Pagi. Wah, saya hanya berdua nih dengan Bang Slay pagi ini ya. Semoga bikin semangat sahabat-sahabat Sonora pagi ini. Ada Ko Alun, ada Reu-Reu Sky dari Sleepy. Pak Husen Pelupesi, selamat pagi. Ada Pak Sujana, apa kabarnya juga Pak Sujana. Ada Pak Bahairul Acun, ya atau Pak Acun. Ada Kakak Karti, ada Cold Brew Ice, ada Tian, ada Huang Sin. Ada Abah Garut, ada Pak Katibin dari Surabaya. Oke, terima kasih. Salam nih katanya, Teko Surabaya. Ada siapa lagi nih? Terima kasih Kak Hasita, Mama Sabil juga terima kasih banyak sudah nonton, sudah hadir di TikTok pagi ini. Oh ya, ini juga ada satu, mungkin ini perlu ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di mana ini? Siapa ibu mana tadi yang soal PAM tadi ya, selamat pagi untuk Ibu Tuti Ratnaningsih, betul ya Bu Tuti ya, katanya PAM dari air di daerah Pecenongan mati, air PAM sudah mati 2 hari tanpa pemberitahuan, mau minta tolong sampaikan ke dinas terkait, terima kasih, terlambat 1 hari pembayaran sudah didenda katanya. Ya, 2 hari ini PAM gak keluar di daerah Pecenongan. Mudah-mudahan ini bisa di follow up ya oleh PAM sehingga bisa mencari solusi gimana nih untuk pelanggannya di sekitar Pecenongan Jakarta Pusat pada 2 hari terakhir ini. Ibu Nur dari Pekalongan, happy weekend, salam sehat selalu, cuaca di Pekalongan cerah. Kemudian saya juga mau sapa Pak Wangsa, selamat pagi Pak Wangsa. Suara jelas kok, oh, kok Mas. Oke, terima kasih Pak Wangsa infonya. Baik. Terima kasih juga untuk Om Paul nih, Om Paul JM. Salam dari Papua Pegunungan Bintang. Mantap nih, ada saudara kita dari Papua Pegunungan. Salam, selamat pagi. Di sana mungkin udah siang ya, jam 9 lebih 13. Di sini masih relatif pagi lah, jam 7.13. Ya, hati-hati untuk Anda yang tengah berkendara, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang bersiap, baru mau berangkat begitu ya, dipersiapkan segala sesuatunya. Apalagi kalau punya baby, punya anak kecil yang masih balita, batita, persiapannya harus lebih detail gitu. Karena ada perintilan-perintilan kecil yang harus selalu dibawa ya. Happy weekend semuanya, selamat menikmati akhir pekannya. Om Paul tadi dari Papua Pegunungan, di sini sudah jam 9 tapi cuaca masih dingin, 16 derajat Celcius. Wah, ini Papua Pegunungan memang wilayah Papua yang ada puncak jayanya nggak sih di situ ya? Datarannya tinggi-tinggi dan sejuk, dingin, 16 derajat Celcius. Kalau di sini 16 derajat itu suhu di puncak ya, kalau di Jabodetabek ini.

0: Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Langsung klik brokosmart.com, sahabat Sonora. Kalau Anda pengen tahu produk-produk berkualitas dari Broko yang akan membuat rumah Anda semakin nyaman, semakin smart, ya silakan langsung klik brokosmart.com. Dan jangan lupa juga download aplikasinya Broko Connect di Play Store dan juga App Store.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi Ibu Nita Susanti. Apa kabar nih? Udah ngopi belum katanya dari Ibu Nita? Sudah nih Bu, bikin kopi tadi sambil siaran ya biar melek matanya. Ada Ibu Lena, selamat pagi dari Tangerang ya, sambil ngopi juga. Ini banyak lagi ngopi, selamat menikmati kopinya. Ada Pak Freddy di Palmerah Barat, tetangga nih kayaknya nih. Ada Pak Katibin dari Surabaya yang lagi sarapan, yang penting warek, yang penting kenyang ya. Angelo, ini sahabat saya tiba-tiba datang nih nonton di TikTok kita, Angelo Singer Official from Rome, Italy. Selamat bergabung ya. Thank you, welcome. Thank you for join and watching in our TikTok live. Ada Ludi Junior Karawaci, hadir bang, semangat bertugas, jaga kesehatannya ya bang, semangat terus. Kemudian juga pagi mas, aduh ini siapa, Zizi, apa kabar Zizi, selamat pagi juga. Kemudian Palmerah Utara 2, wow, I love Indonesia kata Angelo, thank you so much. Indonesia and Italy is best friends, right? Bang, syarat daftar WA Sonora harus SMS dulu kah? Enggak, daftar aja WhatsApp aja langsung 0812-122-9200. Ada She Dower Bekasi Timur hadir bang. Ada RF MTV News, pagi Mas Yudi, pagi juga. Ini sahabat kita dari Aceh kalau gak salah ya. Terima kasih banyak nih, berkat TikTok live ini semua bisa nonton dan bisa menjangkau sahabat-sahabat dari berbagai negara, dari berbagai lokasi di tanah air ini. Edward Mantauran 52, bang Edward, terima kasih. AMKM start nanti jam 12 siang ya. Bisa join nanti. Langsung WhatsApp saja atau di TikTok ya. Ada Maya Sagita yang lagi bikin orak-arik telur buat sarapan katanya. Selamat menikmati sarapannya kalau gitu. Sementara saya juga mau sapa sekali lagi adik-adik kita yang berkesempatan untuk magang. Bukan magang ya apa ya. Pengalaman, merasakan pengalaman menjadi GM hotel di Santika. Lagi siap-siap, jadi selama seharian ini adik-adik kita ini akan mengikuti dari briefing pagi, kemudian juga bagaimana mengorganize operational hotel, live cooking ya, ada mungkin juga di bagian front desk. Semangat semuanya adik-adik kita yang lagi dalam perjalanan. Ada 43 anak terpilih, 43 anak Indonesia hebat terpilih di Santika Hotel dan Santika Premier di seluruh Indonesia yang pagi ini, hari ini akan menjalani program GM for a Day 2026. Ya, semangat semuanya melayani para tamu-tamu yang hadir di Hotel Santika dan juga Hotel Santika Premier ya. Kita akan lanjut lagi, stay tune terus ya di Sonora FM 92 Jakarta bersama saya Yudi Samadi.

Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Aksi nyata rehabilitasi mangrove di Indonesia. Di balik upaya menjaga hutan mangrove terbesar di dunia, Indonesia menjalankan program Mangroves for Coastal Resilience atau M4CR. Program ini dilaksanakan di 4 provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Tak hanya memulihkan ekosistem mangrove, M4CR juga memperkuat pengembangan usaha masyarakat pesisir agar manfaat mangrove dapat terus dirasakan hingga generasi mendatang. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta masih di Sonora Weekend pagi ini. Selamat pagi ya, ada teman-teman yang nonton di TikTok. Terima kasih banyak yang sudah setia nonton kita pagi ini, dan sahabat-sahabat Sonora juga yang mendengarkan melalui streaming di Sonora FM, ya, sonora.id, sonora.co.id atau platform digital lainnya, sahabat Sonora. Belakangan ini muncul beberapa informasi terkait pelibatan TNI Polri dalam pengawasan pajak, bahkan pelibatan Babinsa, Babinkamtibmas untuk pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang diduga belum bayar pajak, sahabat Sonora. Nah, ekonom dan guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Universitas Indonesia, FEB, Telisa Aulia Valianti menyarankan kebijakan pelibatan unsur tentara dan polisi dalam pengawasan pajak ditinjau ulang. Pasalnya, ia menilai kebijakan itu sudah menimbulkan kekhawatiran masyarakat sejak awal, jadi perlu direview lagi, ya, sehingga masyarakat tidak terlalu khawatir dan tidak mengurangi kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Telisa juga menyarankan komunikasi kebijakan terkait pajak perlu diperkuat lagi oleh pemerintah. Ia menilai substansi dan komunikasi kebijakan soal perpajakan harus berjalan beriringan. Telisa mendorong adanya perhatian terhadap kebijakan perpajakan untuk kelas menengah, karena menurutnya peningkatan produktivitas dan pendapatan kelas menengah bisa berkontribusi pada kenaikan penerimaan pajak. Ya, salah satu solusinya adalah menjaga tax structure, menjaga daya beli kelas menengah, karena mereka yang akan berkontribusi kepada pajak. Jadi, lapangan kerja dan daya beli mereka harus dijaga, supaya kelas menengah ini tidak turun menjadi kelas masyarakat miskin, ya. Mengenai pengawasan pajak, Telisa menilai perlu ada pengawasan yang seimbang kepada semua warga negara. Namun memang menurut pengamatannya, selama ini kontribusi dari pajak penghasilan kelas atas masih di bawah kapasitas maksimalnya karena mereka melakukan manajemen perpajakan. Oleh karena itu, ia menilai manajemen perpajakan kelas atas itu perlu lebih diawasi lagi oleh pemerintah. Dan soal isu pelibatan TNI Polri dalam pengawasan pajak, ini perlu ditinjau ulang. Ini sudah ada surat edarannya, sahabat Sonora, Kementerian, surat edaran Kementerian Keuangan tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dalam edaran tersebut tertulis adanya pelibatan unsur TNI dan Polri terkait pengawasan pajak. Mengapa kemudian isu yang beredar ini kemudian menimbulkan polemik, ya, sahabat Sonora? Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan klarifikasi mengenai pelibatan unsur TNI Polri, yakni Babinsa dan Babinkamtibmas dalam pengawasan pajak. Ya, jangan sampai dipolemikkan, menurutnya. Jangan digoreng-goreng, nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam itu koordinasi informasi saja, katanya.

0: Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Kenapa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Langsung klik saja sahabat Sonora brokosmart.com. Ada etalase produk-produk Broko berkualitas yang bisa Anda lihat dan bisa belanja langsung di sana juga. Download aplikasinya sekarang di App Store dan juga Play Store, Broconnect.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Masih di Sonora Weekend pagi ini, sahabat Sonora, selamat pagi sahabat-sahabat. Adik-adik kita yang sekarang sedang mengikuti program GM for a Day 2026 di Hotel Santika, ada 43 anak hebat yang terpilih untuk menikmati pengalaman sebagai GM hotel dan ikut merasakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para hotelier ya, dari mulai meeting pagi, briefing pagi, kemudian live cooking ya, F&B-nya seperti apa, kemudian mungkin service di front desk-nya seperti apa. Seru banget. Jadi selamat buat adik-adik yang sekarang sedang mengikuti GM for a Day di Hotel Santika and Santika Premier. Semoga bisa berjalan lancar semua kegiatannya, menyenangkan, dan bisa memberikan insight, pengalaman yang akan membentuk dan menambah kepercayaan diri, leadership, komunikasi, teamwork ya, kerjasama dengan yang lain sebagai sebuah tim ya, karena di hotel ada banyak unit yang terkait ya. Semangat ya untuk adik-adik kita yang terpilih, dan ini merupakan program yang luar biasa diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, memberikan apresiasi supaya anak-anak juga punya pengalaman ya, bagaimana sebuah hotel beroperasi dengan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Dan kita masih terus lanjutkan Sonora Weekend pagi, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Untuk Anda yang menonton di TikTok, ada Omah Montir, selamat pagi, salam sehat untuk semua pendengar Sonora. Ada Fengki Hartoni di Kelapa Gading yang juga hadir. Kemudian Bung Steve, selamat pagi. Ada Iway, selamat pagi. Ada Kakak Maya, ada Adviral Shop, ada Kang Acep dari Sumedang juga sudah ikut hadir di TikTok kita pada pagi hari ini. Ada Pak Jack Benny tadi juga ikut bergabung ya di pagi ini. Selamat pagi, terima kasih banyak. Dan juga ada Pak Chris, Pak Heru, selamat pagi juga, terima kasih.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Semoga hari ini banyak orang tersenyum ya, semua sahabat-sahabat Sonora yang mendengarkan, yang menonton juga semua senyum, because I love your smile, kata Shanice ya pagi hari ini. Ada Mbak Asti yang baru bergabung, ada Mas Odi Pradista di Purwokerto katanya, bikin kangen Sonora, dulu saya sering dengerin waktu di Jakarta. Kemudian juga Timi Siman, salam sihat dan cerdas dari Singapura, Kota Singa. Halo, selamat bergabung, happy watching, Abang Timi Siman ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Tia 03, selamat pagi Mas Yudi, apa kabar? Wah, penyiar-penyiar lama ya, sebagian ada yang pensiun, sebagian ada yang sudah punya kegiatan lain ya. Terima kasih. Kemudian juga Pak Hendra, kangen Jakarta saat kuliah dulu, saat malam menjelang tidur dengerin Sonora katanya ya. Oke, dan Timnas Indonesia bersiap untuk menjalani laga-laga dalam pertandingan memperebutkan Piala AFF 2026, sahabat Sonora, 24 Juli sampai 26 Agustus. Jadi akan start, sudah start kemarin ya. Dan secara resmi setelah melakukan pemusatan latihan training center di Bali, akhirnya sudah dirilis nih 26 yang resmi didaftarkan untuk mengikuti Piala AFF 2026. Ada timnas, pemain-pemain yang sebagian besar bermain di Liga Indonesia, sebagian juga ada yang bermain di Liga-Liga Eropa ya, pemain naturalisasi. Dalam unggahan di akun Instagram kemarin, pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengkombinasikan pemain langganan di skuad sebelumnya dan nama-nama yang sempat mengorbit. Ada pula pemain baru yaitu Mitchell Becker. Untuk posisi kiper, tiga nama jadi tumpuan. Mereka adalah Nadio Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Riyandi. Martin Paz kemana ya? Belum masuk nih. Emil Audero juga belum masuk nih. Sedangkan di posisi back, pemain andalan Rizky Ridho mantap dalam susunan. Dirinya akan didampingi oleh barisan pemain menjanjikan seperti Wahyu Prasetyo, Doni Tripamungkas, Justin Hubner, dan pemain veteran Sandy Wall serta Jordi Amat. Sementara itu, lini tengah Indonesia juga solid dengan kehadiran Tom Hai, Ivar Jenner, dan juga Kadek Agung. Di sektor sayap, pemain berbakat seperti Beckham Putra, Egy Maulana Fikri, Tim Gapens yang baru kemarin dinaturalisasi ya, ini juga mantap dipilih oleh John Herdman. Ada nama Raihan Hanan, Eliano Reinders juga dipercaya bisa memaksimalkan memburu gelar juara di AFF tahun ini. Sedangkan di lini depan, tim Merah Putih berharap pada sosok-sosok yang akan menjadi daya gedor nih. Jens Raven, Ragnar Oratmangun, Sadil Ramdhani, dan Mitchell Becker. Perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF akan dimulai pada hari Senin nanti tanggal 27 Juli kontra Kamboja. Kemenangan perlu dipetik oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan sebagai modal untuk partai berikutnya. Setelah lawan Kamboja, Timnas Indonesia akan bertandang ke Thailand menghadapi Timor Leste. Kemudian tim asuhan John Herdman menjamu Vietnam di tanggal 3 Agustus nanti, lalu bertemu ke Singapura ya pada tanggal 7 Juli nanti. Wah, kita tunggu nih sahabat Sonora, semoga sih kali ini bisa juara ya, karena berkali-kali mentok di runner-up.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Kisah Ayam Betina Merah, dongeng dari Eropa.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
1: Ayam betina merah selalu sibuk menggaruk-garuk tanah di peternakan untuk mencari cacing sebagai makanannya. Tapi suatu hari, bukannya cacing, ayam betina merah malah menemukan beberapa biji gandum.
3: Petak-petak, pek-pek-pek, petak-petak. Siapa yang mau membantuku menanam benih ini? Kucing, apa kamu mau?
4: Jangan aku masih ingin tidur di atas jerami.
3: Petak, pak, pak, pak, pak, pak, petak, pak, pak, pak. Bebek, apa kamu mau membantuku?
5: Ah, wek. Jangan aku. Tidakkah kamu lihat aku sedang mandi di kolam lumpur?
3: Tak, tak, tak, kwak, kwak, kwak. Ah, ya sudah. Kalau tidak ada yang mau membantuku, aku akan menanamnya saja sendiri.
1: Beberapa bulan kemudian, gandumnya tumbuh besar dan tinggi. Ayam pun merasa sangat senang.
3: Petak, pak, pak, pak, pak, petak, petak. Hai kucing dan bebek, siapa yang mau membantuku memanen gandum ini?
4: Meow, aku tidak mau. Aku mau tidur-tiduran saja.
5: Pak, pak, pak, pak, pak. Aku juga apalagi. Lebih baik aku berendam saja di kolam seharian.
3: Begitu, aku akan memanennya sendiri.
1: Ketika semua gandum sudah dipanen, ayam betina merah itu berkokok lagi.
3: Petak, pak, pak, pak, pak. Siapa yang mau membantuku menggiling gandum ini menjadi tepung dan memanggangnya menjadi roti?
1: Lagi-lagi, kucing dan bebek tetap tidak mau membantu ayam. Dengan sabar, ayam menggiling gandum dengan halus dan memanggangnya jadi roti hangat yang sangat enak.
4: Meow, aku lapar mencium aroma roti ini.
5: Bek. Roti yang kamu buat baunya sangat enak, ayam. Bolehkah aku dan kucing ikut memakannya?
3: Petak, pak, pak, pak, pak. Tentu saja tidak. Habis, kalian tidak mau membantuku. Jadi, aku akan memakannya sendiri.
1: Begitulah kisah ayam betina merah yang kesal karena teman-temannya yang hanya mau menikmati hasilnya tapi tidak mau ikut membantu prosesnya. Makanya, kalau ada orang lain yang kesulitan, kita harus membantu ya.
2: Ya, waktunya Kak Sora untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, terima kasih ya yang sudah bergabung via TikTok. Ada dari Pontianak, ada Trisha, Mbak Trisha Francisca, selamat pagi Mbak Trisha. Ada My Dreamy HTP, HTP, My Dream HTP, Infinix Smart, ada Zizi, belum lihat host Mas Bima, yang mana? Oh, kemudian ada Kiwatno, baru Buaran hadir, sahabat Sonora, dari Buaran Mbak Asti, selamat pagi. Ada juga tadi Bang Tatang Arsamin, selamat pagi, sehat selalu juga Bang Tatang. Ada Mbak Panca, ini salam untuk semua sahabat Sonora, sehat-sehat semuanya, berkelimpahan berkatnya. Ada juga Sali Setiawati dari Bogor yang pagi ini cerah ya. Terima kasih Mbak Salis. Kemudian Mas Timi Siman, juga ada Mas Rizky Ramadan dari Kampung Arak hadir di Ruang Guru Kalimantan Barat, ini luar biasa. Terima kasih Mbak Rianti, Ibu Rianti juga yang ada di Gunung Putri sudah ikut hadir juga pagi ini ya. Dan memang selain akan menghadapi beberapa laga di Piala AFF 2026, agenda terdekat adalah Piala Presiden 2026. Laga Persib versus Arema menjadi salah satu dari dua laga pada hari pertama Piala Presiden yang berlangsung hari ini, Sabtu 25 Juli. Laga pramusim bertajuk Piala Presiden akan dimulai pada hari ini. Dua pertandingan grup A yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung akan menandai kejuaraan yang diikuti 8 kesebelasan dari berbagai klub di Asia Tenggara. Jadwal Piala Presiden ini akan dimulai pertandingannya antara wakil Brunei Darussalam dan Singapura. Duli Pengiran Muda Mahkota atau DPMM, klub asal Brunei, akan bertemu wakil Singapura, Tampines Rovers. Kemudian pertandingan di DPMM versus Tampines ini akan berlangsung pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore nanti. Setelah duel dua klub dari dua negara berbeda, akan ada pertemuan dua penghuni Super League, yaitu Persib dan Arema. Maung Bandung melawan Singo Edan juga akan digelar di Stadion Sijalak Harupat malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di grup B, Piala Presiden 2026 dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, akan dimulai pada hari Minggu besok. Pertandingan PSMS Medan versus Sport FC akan berlangsung pada sore hari dan dilanjutkan duel Persebaya versus Persija. Pertandingan fase grup Piala Presiden akan berlangsung 1 Agustus. Setelah itu, dua kesebelasan teratas dari masing-masing grup akan berlaga dalam laga semifinal pada tanggal 4 Agustus. Selanjutnya, laga perebutan peringkat 3 dan partai final akan berlangsung pada tanggal 6 Agustus 2026 mendatang.

0: Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Langsung saja klik brokosmart.com, sahabat Sonora, untuk mengetahui produk-produk berkualitas dari Broko untuk kebutuhan di rumah Anda. Bisa belanja langsung juga di brokosmart.com, download aplikasinya BroConnect di Play Store dan juga App Store.
4: Sonora Weekend, hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
5: Hey, Mark.
6: Yeah?
5: I'm having a party. Wanna come?

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Jikustik, selamat pagi harusnya ya. Ini lagunya Selamat Malam Dunia. Tapi it's okay lah, semoga beatnya tuh bisa memberikan kita semua semangat. Selamat pagi, Total, Football, Biru ID. Kemudian juga ada Mbak Maya, ada Mbak Sri, ada Mas Yoga dari Pontianak tadi ya. Terima kasih banyak. Ada Lovre, Lovre, bonjour katanya. Happy weekend, how are you today Sonora? Fine, thank you so much, how are you? Kemudian ada Ibu Rianti, terima kasih. Dan update terbaru sahabat Sonora, setelah perjalanan panjang nih, sanksi-sanksi dari Amerika, bukan sanksi sih, penerapan tarif yang begitu tinggi terhadap bea impor dari Indonesia dan dari banyak negara, Indonesia masih terus berupaya melakukan perundingan dengan pihak Amerika Serikat. Yang terbaru, Menteri Perdagangan ini menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih melakukan perundingan. Ya, pemerintah tengah berupaya merundingkan 11 perjanjian dagang dengan beberapa negara termasuk Amerika Serikat. Budi mengatakan saat ini Indonesia tengah mengimplementasikan 25 perjanjian dagang dengan berbagai negara. Selain itu ada juga 2 perjanjian yang masih dalam proses ratifikasi dan diharapkan dapat segera diimplementasikan. Saat ini 11 perjanjian dagang baru tengah dirundingkan. Salah satunya adalah Agreement Reciprocal on Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat. Perjanjian dagang dengan Amerika Serikat menjadi penting mengingat negeri Paman Sam merupakan pasar ekspor terbesar di Indonesia. Ia menyebut surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai 18,11 miliar dolar Amerika Serikat atau yang tertinggi setelah India, Filipina, Belanda, dan Vietnam. Budi menjelaskan nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 30,9 miliar dolar Amerika Serikat atau ini setara dengan 11% ya kontribusinya terhadap total ekspor nasional. Nah, melalui perjanjian ini, Indonesia juga memperoleh akses bagi 1.809 pos tarif untuk masuk ke pasar Amerika Serikat, termasuk produk kakao. Ia mengungkap bahwa membangun perjanjian dagang dengan Amerika Serikat sebenarnya telah dimulai sejak 1996 melalui Trade Investment and Framework Agreement, namun proses tersebut baru menemui titik terang setelah sekitar 30 tahun. Setiap perjanjian dagang harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Ia menilai pembukaan akses impor untuk komoditas tersebut, seperti gandum dan kedelai dari Amerika, tidak menjadi persoalan karena kedua produk tersebut memang masih bergantung pada impor. Ya, yang namanya perjanjian pasti disepakati oleh dua pihak, tapi yang pasti ya kita tetap harus fight ya supaya kepentingan nasional kita terlindungi. Jadi harus lebih menguntungkan buat Indonesia ya.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Oke, okay, Sonora FM 92 Jakarta menjelang pukul 9 pagi ini. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah nonton di TikTok, yang dengerin di radio, yang dengerin di streaming juga, yang sudah WhatsApp berbagi info. Sehat-sehat semuanya. Saya akan mengakhiri untuk Sonora Weekend pagi ini. Dan kita nanti akan ketemu lagi jam 12 dalam program AMKM ya. Sahabat-sahabat Sonora tetap semangat dan terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music. Saya Yudi Samadi pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa.

Jeffrey is back. Dengan tema Crafted Shaping the Future, Jeffrey ke-22 kembali menghadirkan karya terbaru dari para desainer dan brand ternama Indonesia. Mulai dari Adri Basuki, Ahmad Syamsuri Muda, Billy Chong, Howard Lauren, Hartono Gan, Titi Saputra, Lakon Indonesia, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Jeffrey Fashion Festival 2026 juga menghadirkan perspektif global melalui partisipasi desainer dari Prancis, Korea Selatan, Singapura, Filipina, dan Laos. Nikmati pula pengalaman berbelanja produk model lokal kekinian dan berkualitas di Fashion Village dan Court Street. Catat tanggalnya, 22 hingga 29 Juli 2026 di Summarecon Mall Kelapa Gading dan 30 Juli hingga 9 Agustus di Summarecon Mall Serpong. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram @gf3_info dan kunjungi website gf3.co.id. Dukung terus kemajuan industri fashion Indonesia.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart tuh jangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
0: Broko Smart, one smart ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
4: Hey sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 9. Di Jakarta, News from Weekend Music.
0: Anda masih mendengar

0: bahagia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Anda masih mendengar

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang ya sahabat-sahabat Sonora yang mendengarkan siang hari ini melalui FM 92 Sonora Jakarta atau juga melalui platform digital di sonora.id.co.id atau platform lainnya, dan juga yang menyaksikan melalui layar TikTok Watching Radio ya. Anda bisa nonton siaran di siang hari ini @radio.sonora_fm92. Kita live ya sampai jam 2 nanti. Selamat siang untuk Yoga. Yoga ada di Pontianak ya, Kalimantan Barat, yang hari ini mau dengar satu lagu dari Slang, Orkes Sakit Hati. Kemudian juga ada Mama Dini. Halo Mama Dini, apa kabar? AMKM edisi weekend, tetap semangat dan sehat selalu ucapannya. Lagunya Terbaik Bagimu dari Ada Band sama Gita Gutawa, mengenang ayahanda tercinta untuk pendengar Sonora yang setia dimanapun berada. Selamat makan siang katanya. Oke, kita akan putarkan lagunya Slang, lanjut dengan Yang Terbaik Bagimu.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang. Yang terbaik bagimu, lagu yang mengingatkan kita mungkin pada sosok ayah ya, seperti tadi kata Mama Dini. Semoga yang kangen dengan ayahnya bisa terobati ya, kalaupun jauh bisa telepon, bisa video call, bisa pakai Zoom, Google Meet, jadi bisa lihat bertatap muka langsung. Seperti siang hari ini saya bisa bertatap muka langsung, gak bertatap muka sih. Ya sahabat-sahabat di TikTok bisa ngelihat muka saya, tapi saya gak bisa ngelihat yang nonton. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah stay tune dari ya jadi jam 12 tadi beberapa menit yang lalu. Untuk AMKM Anda meminta kami memutar. Tadi saya ini mau sapa beberapa nih yang sudah. Mas Yoga dari Pontianak sudah terputar ya, Orkes Sakit Hati. Ucap salamnya buat teman-teman yang ada di Sunter, Jakarta Utara. Semangat yang lagi nyari kerja, semoga segera dapat pekerjaan. Amin, saya doain juga dari sini ya. Kemudian, siapa lagi nih? Ya, ada DZ17, Radio Penuh Kenangan, Sonora katanya. Ibu Endang Saraswati yang siang hari ini mau dengerin lagu dari Ari Lasso, sudah disiapkan. Nanti ditunggu ya, ada Pak Oki Syarif. Selamat pagi Pak Oki. Kemudian ada Nokse, hai kakak Nokse. Ada juga Mas Panda, halo bang, selamat siang juga. Om Yohanes, selamat siang, terima kasih juga, halo Ibu Fanda. Lalu juga Pak Juwito, kemudian ada Uma Harsah, selamat siang. Ya, siang hari ini juga sedang monitor. Kemudian ada Kak Yuni dari Batam. Selamat siang Batam. Apa kabar nih teman-teman dari Batam? Terima kasih sudah ikutan bergabung juga. Ada Anna Vera. Terima kasih giftnya banyak sekali ya siang hari ini. Ada Mbak Indri Nur Indriana. Radio favorit aku sejak SMP sampai sekarang katanya. Kalau dulu hanya ngebayangin muka penyiarnya, denger Sonora, denger radionya aja, audionya saja, sekarang bisa lihat penyiarnya katanya ya. Ada Bapak E. Osmut, bujuk dah lama gak denger Sonora, masih ada ya MKM? Masih dong Pak. Kemudian Pak Sobar Rosadi, selamat siang, selamat bertugas, terima kasih Pak Sobar Rosadi. Abed, selamat siang Abed. Bu Oriza juga selamat siang. Kemudian siapa lagi nih teman-teman yang semakin ramai ini di TikTok. Nanti kita akan update. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang tadi diminta oleh sahabat-sahabat Sonora ya. Ari Lasso lanjut. Satu lagu dari Bondan Prakoso. Ini untuk Pak Agung Santoso di Meruya Selatan, Jakarta Barat, di Kembangan ya. Fade to Black. Dan Bondan Prakoso, ya sudahlah. Salamnya untuk semua sahabat Sonora yang mendengarkan di siang hari ini.

Anda yang sedang melaju ya berkendara di tol Jakarta Tangerang, hati-hati sahabat Sonora di Karangtengah kilometer 12.200 sampai Kunciran kilometer 14.600 berlaku lajur kontraflow dari Kunciran di lajur kanan. Ini untuk menyiasati situasi lalu lintas terkini di sana ya. Kemudian saat ini jalur puncak sudah berlaku normal dua arah, diberlakukan normal dua arah untuk jalur wisata puncak, dan kontraflow masih berlaku setelah gerbang tol Ciawi 1 km 44.500 sampai km 46.500 yang ke arah Sukabumi. Ya, ada kontraflow, sahabat yang berencana menuju ke arah puncak dan sekitarnya. Selamat siang, tadi ada Panda ya, namanya Panda siapa ini? Pokoknya yang terbaca hanya Panda. Lagunya dari Samson, Kenangan Terindah. Kemudian juga ada Ana Vera, selamat siang. Terima kasih tadi sudah berbagi gift, banyak juga ya. Cinta Bukan Dusta, sudah disiapkan juga siang hari ini. Ada Yanti Keizia, dulu tahun 90-an katanya belajar bahasa Inggris dari Radio Sonora. Bunda Berliana dari Surabaya hadir. Panda dari Glodok tadi ya. Kemudian juga selamat siang untuk Nova. Aku dulu happy hari Minggu catat lirik lagu boy band dari luar negeri tahun 97 zaman SMP katanya. Wow, zaman dulu sekali ya. Ada Real Chili, dahulu saya tahun 2000-an mendengar MKM Sonora. Sekarang sudah dengerin lagi ya. 26 tahun kemudian. Berasa muda kembali loh kita katanya gara-gara dengerin MKM siang hari ini. Iya kan? Age is just a number. Usia itu hanya sebuah angka, yang penting jiwa dan semangat tetap muda ya. Oke, kita langsung saja putarkan lagu-lagunya dulu di MKM siang hari ini. Stay tune terus di FM 92 Sonora Jakarta sampai pukul 14 nanti bersama saya Yudi Samadi.

Ada yang punya kenangan dengan lagu yang satu ini? Kalau sahabat-sahabat di TikTok sih katanya banyak banget ini yang sharing, ini serasa muda kembali dengerin lagu-lagu di AMKM siang hari ini ya. Lagu dari Samsons, kenangan terindah. Ini untuk Panda tadi. Ada Cho Ridwan, radio pertama dan lagu pertama yang saya denger Bon Jovi dulu, suka sekali di radio tiap jam 9 pagi. Ada Ilsra yang lagi WFC, Work From Cafe di Bogor. Mau denger satu lagu dari Once Dealova. Kemudian selamat siang dari Sulawesi Tenggara, tadi ada Abed Kuta Bali dari Andre Hanusa juga sudah masuk playlist siang hari ini. Ditunggu ya.

0: Dari Andre Hehanusa, Kuta Bali, sahabat Sonora, terima kasih nih sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami. Ada Dita Julina Ismaini, ada Cold Brew Ice Sobar Rosadi. Apa kabar nih abang nih? Ilsra katanya dari Bogor langsung OTW GBK untuk respect katanya. Oh, runners nih rupanya ya. Zizi siang hari ini mau dengerin lagu apa, Zi? Silakan, Zi.
1: Yang Sonora, aku dengan Zizi dari Senen mau request lagu Aku Uji yang judulnya Untuk Sahabat. Aku dedikasiin untuk semua sahabat Sonora.
2: Mas Yudi, kenapa kalau...
0: Ya, terima kasih banyak. Oh, ada ini tadi rekamannya. Ditunggu, Zizi. Kemudian ada Eci, kirim salam untuk suamiku yang lagi di jalan. Hati-hati ya ucapannya. Ada Mas Rizky Ramadan, selamat siang. Apa kabar nih dari mana? Kalimantan Barat ya. Kampung apa? Saya lupa lagi namanya, Mas Rizky. Terima kasih tapi ya sudah stay tune siang hari ini. Ada Rosalin, ada Yanto. Aduh, mengingat kelahiran 93 di era banyak terima undangan nikah, dengerin Sonora keingat zaman sekolah katanya. Ada Kopi Tole-Tole, ada Al Hasanah, selamat siang, apa kabar nih? Vincent Siat juga salam kenal, semangat siaran kakak. Ada juga Wak John dari Dumai Riau. Lalu juga Ana Vera, lagunya Kuta Bali, Maraika SO2, Kelingan katanya. Sonora, terima kasih banyak. Alasan aja, mana sekolah SMP 90-92, sekolah siang sambil bantu-bantu ibu, kadang sambil ngisi PR dengerin radio Sonora katanya. Siap. Ada Mama Sabil juga selamat siang, terima kasih sudah join di siang hari ini. Selain tadi ada untuk sahabat, saya juga sudah siapkan satu lagu yang diminta oleh siapa tadi ya, Mas Fadil Mulyarno dari Tompi Sedari Dulu.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di MKM, satu jam yang kedua sekarang kita masuki. Terima kasih sahabat-sahabat, ada Bocokok 08, kemudian ada Madam Dewi Angin. Wah, di TikTok ini ramai sekali siang hari ini ya. Tadi ada permintaan lagu dari Mbak Indri Nur Indriana, Sang Penggoda. Ini dari Maya featuring Tata Janeta, sudah masuk playlist, sesaat lagi kita akan putarkan. Kemudian juga ada Ibu Rianti di Gunung Putri, katanya mau dengerin satu lagu dari Paula Abdul dengan Rush. Rush, ditunggu ya.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta masih di AMKM. Anda meminta kami memutar. Ada Zwesti Yanuarti, selamat siang. Ada juga Nyi Ijem, ada Anak Abah, ada Tony Faye, ada Mas atau Mbak nih, Boni, apa kabar? Ada Vanda di Kelapa Gading, ayahnya Kori dari Pontianak, Kak Sansan Liandri, ada Kakak Karti juga. Lagunya Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan katanya. Kemudian nanti lanjut dengan satu lagu yang diminta oleh Rosalin, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Dan juga ada Mas Rizky Ramadan dari Kalimantan Barat. Tadi mau dengerin lagu dari sesi potret ya. Sudah disiapkan juga sesi potret And Now featuring Ari Lesmana ya. Tiga lagu yang sudah masuk antrian di AMKM siang hari ini.

Geoffrey is back. Dengan tema Recrafted, Shaping the Future, Geoffrey ke-22 kembali menghadirkan karya terbaru dari para desainer dan brand ternama Indonesia. Mulai dari Adri Basuki, Ahmad Syamsuri Muda, Billy Chong, Howard Lauren, Artonogan, Titi Saputra, Lakon Indonesia, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Geoffrey Fashion Festival 2026 juga menghadirkan perspektif global melalui partisipasi desainer dari Prancis, Korea Selatan, Singapura, Filipina, dan Laos. Nikmati pula pengalaman berbelanja produk model lokal kekinian dan berkualitas di Fashion Village dan Court Street. Catat tanggalnya, 22 hingga 29 Juli 2026 di Summarecon Mall Kelapa Gading dan 30 Juli hingga 9 Agustus di Summarecon Mall Serpong. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram @gf3_info dan kunjungi website gf3.co.id. Dukung terus kemajuan industri fashion Indonesia. Sonora.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Aku Bukan Pilihan, ya, dari Iwan Fals. Bang Iwan, apa kabarnya ya? Dulu zaman-zaman tahun 2000-an awal itu suka ngadain konser rutin di rumahnya di Lewinanggung Bogor. Dan anak-anak OI itu dari seluruh penjuru Jabodetabek, bahkan ada yang dari luar Jabodetabek juga, yang sudah hadir di sana untuk nonton konsernya Iwan Fals. Dengan, apa ya, waktu itu dikelola oleh IO-nya namanya Tiga Rambu. Ada Mbak Cikal ya, adiknya Mas Galang yang mengelola itu. Dan Mbak Rosana, dulu Sonora punya program namanya Suara Hati Iwan Fals. Itu 2 jam full setiap Selasa malam. Lagu-lagu Iwan Fals kita puterin, kita on air bersama teman-teman dari OI waktu itu. Pokoknya salam damai untuk teman-teman OI dimanapun berada ya, di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru Nusantara ya. Lagu-lagunya Iwan Fals ini memang everlasting ya, tak lekang oleh waktu. Aku Bukan Pilihan, kalau ini sebenarnya lagu yang relatif generasi-generasi baru ya. Sudah kita simak, diputarkan di AMKM siang hari ini. Saya akan putarkan berikutnya adalah lagu dari Anima dengan Bintang untuk Mas Ian. Halo Mas Ian, semoga masih stay tune ya Mas Ian ya. Kemudian dari Sumedang, Tandang, Jawa Barat ada Kang Acep 73. Michael Bolton-nya saya akan putarkan yang Sarah Love You Beralai ya, rilis tahun 93. Dan lagu dari Astrid dengan Mendua untuk Diana siang hari ini. Kita putarkan lagu-lagunya ya, masih di AMKM. Tersisa waktu 35 menit.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Yes, Anda langsung bisa klik brokosmart.com, sahabat Sonora, untuk membuat rumah Anda semakin smart dengan produk-produk smart dari Broko. Brokosmart.com, bisa belanja langsung juga di sana ya. Aplikasinya bisa di-download untuk Anda para pengguna Android maupun iOS ya, di Play Store maupun App Store, dengan nama aplikasi Bro Connect.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, mendua dari Astrid. Aduh, jangan sampai mendua diduakan ya, itu sakit. Lanjut lagi AMKM siang hari ini. Selamat siang untuk Pak Edward Albert. Halo, Pak Irwanda Saleh Hasan juga. Kemudian Zizi, Mbak Asti, terima kasih juga sudah bergabung. Ada omanya, Bu Meti Karundeng. Halo Bu Meti, apa kabar? Selamat menikmati. Ada Joe Cavalera 31. Kemudian selamat siang juga ada siapa tadi yang sudah bergabung. Denny Rahmat dari Bandung minta lagu dari Tulus Sepatu. Salamnya untuk semua sahabat Sonora yang mendengarkan siang hari ini. Kemudian juga dari Kaguya di Bogor, Niki Astria dengan Kau lagunya. Kemudian satu lagu juga sudah saya siapkan. Ini untuk siapa nih tadi playlistnya? Pak Rianto. Halo Pak Rianto, lagunya Imagine Dragon dengan Bone. Salamnya juga untuk semua sahabat Sonora. Ucapannya selamat berakhir pekan. Imagine Dragons, Bones.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Ya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta dari Tulus dengan sepatu sahabat Sonora. Menit-menit terakhir di MKM siang hari ini. Terima kasih. Aduh, tidak semua lagu ya. Ini maaf sekali tidak semua lagu sempat terputar. Tadi ada Nica 17, ada siapa lagi? Kindi Simamora, ada juga Santi Jazlin, ada Sansan Liandri, Mama Sabil Bocokok. Ada siapa lagi tadi? Ada Pak Boni dan semua teman-teman ya. Ada Abang Zuhdi, ada Chat Bucat Ngada, ada juga My Name is Jeko. Terima kasih Mas Jeko tadi sudah ikutan mampir juga. Pak Edward, lagu penutup ini saya putarkan untuk Pak Tio Sunaryo di Pademangan Utara. Karena ku cinta kau dari Bunga Citra Lestari. Salamnya untuk istri tercinta. Salam sayang selalu katanya ya. Terima kasih, saya Yudi Samadi pamit. Sampai jumpa.

0: Indonesia di Sonora FM.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Kisah ayam betina merah, dongeng dari Eropa.
3: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
2: Ayam betina merah selalu sibuk menggaruk-garuk tanah di peternakan untuk mencari cacing sebagai makanannya. Tapi suatu hari, bukannya cacing, ayam betina merah malah menemukan beberapa biji gandum.
4: Petak-petak, petak-petak. Siapa yang mau membantuku menanam benih ini? Kucing, apa kamu mau?
5: Jangan aku. Aku masih ingin tidur di atas jerami.
4: Petak, pak, pak, pak, pak, pak, petak, pak, pak, pak. Bebek, apa kamu mau membantuku?
6: Ah, wek. Jangan aku. Tidakkah kamu lihat aku sedang mandi di kolam lumpur?
4: Tak, tak, tak, kwak, kwak, kwak. Ah, ya sudah. Kalau tidak ada yang mau membantuku, aku akan menanamnya saja sendiri.
2: Beberapa bulan kemudian, gandumnya tumbuh besar dan tinggi. Ayam pun merasa sangat senang.
4: Petak, pak, pak, pak, pak, petak, petak. Hai kucing dan bebek, siapa yang mau membantuku memanen gandum ini?
5: Meow, aku tidak mau. Aku mau tidur-tiduran saja.
6: Pak, pak, pak, pak, pak. Aku juga apalagi. Lebih baik aku berendam saja di kolam seharian.
4: Begitu, aku akan memanennya sendiri.
2: Ketika semua gandum sudah dipanen, ayam betina merah itu berkokok lagi.
4: Petak, pak, pak, pak, pak. Siapa yang mau membantuku menggiling gandum ini menjadi tepung dan memanggangnya menjadi roti?
2: Lagi-lagi, kucing dan bebek tetap tidak mau membantu ayam. Dengan sabar, ayam menggiling gandum dengan halus dan memanggangnya jadi roti hangat yang sangat enak.
5: Meow, aku lapar mencium aroma roti ini.
6: Baik. Roti yang kamu buat baunya sangat enak, ayam. Bolehkah aku dan kucing ikut memakannya?
4: Petak, pak, pak, pak, pak. Tentu saja tidak. Habis, kalian tidak mau membantuku. Jadi, aku akan memakannya sendiri.
2: Begitulah kisah ayam betina merah yang kesal karena teman-temannya yang hanya mau menikmati hasilnya tapi tidak mau ikut membantu prosesnya. Makanya, kalau ada orang lain yang kesulitan, kita harus membantu ya.
3: Ya, waktunya Kak Sora untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.

0: Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
1: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.
3: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Ada satu nama baru nih, yang tiba-tiba mencuri perhatian di skena musik lokal. Adalah Kel Vilas, solois pria yang melejit lewat single bertajuk Semua Lagu Cinta Untuk Musasha. Dirilis bulan lalu, lagunya tersebut sudah didengarkan lebih dari 1,7 juta kali di platform streaming musik. Semua Lagu Cinta Untuk Musasha menggambarkan perasaan seseorang yang menempatkan orang tercinta sebagai pusat kehidupannya. Lewat liriknya, Kel Vilas mengungkap bahwa segala pencapaian terasa tidak berarti tanpa kehadiran sang kekasih. Selain populer di platform streaming, lagu ini juga digunakan sebagai latar suara untuk lebih dari 126 ribu video yang diunggah di TikTok. Memperkenalkan Fresh Head Sonora minggu ini, Kel Vilas, Semua Lagu Cinta Untuk Musasha.
4: Fresh Head

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Waktu Indonesia Barat.
1: Hey, Sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: This is the news Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Hello again, sahabat Sonora. Sony Wicaksono kembali hadir nih setelah absen di minggu lalu. I'm so sorry ya kalau membuat Anda mungkin jadi menunggu minggu kemarin. A little break kami lakukan demi membuat Sonora Chart tetap menghadirkan versi terbaiknya. And yes, we are come back to accompanying you 20 best global hits on Sonora FM. Dan saya kali ini membawa dua lagu baru dari Katsai dan juga Jenny yang akan saya putarkan untuk pertama kalinya di segmen New Music Release. Ada siapa saja yang menduduki peringkat-peringkat kita di Sonora Chart Mancanegara? Tapi sebelum itu, saya akan umumkan terlebih dahulu siapa yang keluar dari chart.
3: Out of chart.
1: Oh, nyatanya Blackpink tidak bertahan terlalu lama. Hanya 17 minggu saja, lewat lagunya bertajuk Go bertahan di Sonora Chart Mancanegara. Dan itu artinya kita tidak akan mendengarkan lagu Blackpink lagi dalam waktu dekat di Sonora Chart, karena kedua lagu dari EP terbarunya, Go dan juga Jam, sudah terdepak semuanya dari chart. And I will remind you again in case you forget, karena Sonora Chart tidak mengudara di minggu lalu. So, saya akan ingatkan lagi, ini adalah Our Last 2 Weeks Champions, lagu yang memadukan pengaruh Afrobeats, R&B, dan Hip Hop. This is Dave featuring Thames, Rain Dance, di nomor 1 di edisi kemarin.
4: Posisi 1 di minggu lalu, di Sonora Chart Mancanegara.

0: and brown eyes. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
1: Yuk kita langsung mulai aja sahabat Sonora. Saya pasti juga menduga kalau Anda tidak sabar nih untuk menantikan siapa ya yang jadi jawara di Sonora Chart pekan ini. Tapi sebelum itu, mari kita hitung mundur dulu yuk. Dari peringkat paling bawah alias peringkat 20 yang jadi new entry, kita kedatangan penyanyi asal Amerika Serikat keturunan Albania, Bibi Rexha, yang kembali mencetak hits nih lewat lagu anyarnya bertajuk New Religion. Single ini berangkat dari DNA, lagu dance legendaris di dekade era 90-an, Insomnia kalau Anda tahu, anak milenial, mirip grup Electronic Faithless. So ini dia sahabat Sonora new entry for this week, Bibi Rexha and Faithless New Religion.
0: Peringkat 20, Venue, Sonora Chart Manca Negara. New entry.

Wakehan dengan The Great Divide yang sayangnya kembali turun satu strip, and this could be the final week for No Wakehan on Sonora Chart. Tapi kita harus apresiasi dulu penyanyi Amerika Serikat yang satu ini, bagaimana ia memulai semuanya tuh dari kamar loh, saat ia masih menulis lagu di kasurnya ketika pandemi, sampai sekarang akhirnya dia bisa menaklukkan setiap stadion besar, dan every his concert selalu sold out. Definisi perjuangan tidak mengkhianati hasil ya. Ini dia peringkat 19 untuk minggu ini, The Great Divide by Noah Kahan. Peringkat 19.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
2: Sonora Chart Manca Negara kembali mengudara nih setelah pekan lalu tidak ya. Bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, and we move to number 18 for this week. BTS dengan Swim sayangnya turun lagi satu posisi. Tapi siapa nih? Who's been watch BTS on World Cup Halftime Show? Masih tersedia kok di YouTube-nya Viva. Mungkin penampilan mereka tuh sangat singkat, cuma 2 menit aja mereka tampil, tapi itu sudah cukup untuk meninggalkan kesan yang baik. Itu karena BTS, mereka membawakan lagu Dynamite. Dan ketika bagian lirik yang harusnya King Kong kick the drum, mereka ubah jadi King Kong kick the ball. And also the part Ice Tea and a Game of Ping Pong, mereka ubah juga jadi Ice Tea and a Game of Football. Semua itu mereka lakukan ya untuk menyesuaikan, karena yang mereka takutkan adalah panggung sepak bola. So tidak ada alasan sih untuk tidak memberikan respect kepada BTS. Nomor 18 untuk minggu ini, Swim by BTS.
0: Peringkat 18, Venue

0: Okay. Itu tadi peringkat 17 untuk minggu ini sahabat Sonora Lemonade dari Aespa yang naik sebanyak 3 posisi. Dan sayangnya nih, yang satu ini harus turun sebanyak 2 urutan. Di peringkat 16 kita punya lagunya So Easy to Fall in Love, tentu saja dari Olivia Dean, yang awal tahun ini sih namanya naik daun banget. Olivia Dean ini ternyata juga dikenal sebagai penyanyi dengan jiwa sosial yang tinggi loh sahabat Sonora. Peraih Grammy Best New Artist ini pada awal tahun tampil di panggung Brit Awards. Dan dalam penampilan singkatnya tersebut, Olivia Dean juga sembari menggalang dana untuk anak-anak yang berkekurangan dan berhasil mengumpulkan lebih dari 175 ribu pound sterling atau 4 miliar rupiah. A huge respect.
1: Peringkat 16, Venue Sonora Chart Mancanegara.

0: bersama kami di Sonora Network. Most favorite hits are in the charts.
1: Sonora Chart Manca Negara.
2: Anda masih mendengarkan Sonora Wicaksono nih di Sonora Chart Manca Negara yang menghitung mundur 20 hits mancanegara teratas di Sonora FM dalam sepekan terakhir. Ups, dalam 2 minggu terakhir. Dan kita akan masuk sekarang ke peringkat 15 sahabat Sonora. Climbs one spot to number 15, we got Shitty the Game by Tyla featuring Zara Larsson. Lagu yang mengalirkan gaya musik era 2000-an loh ini, dan memadukan pop beat khasnya Zara Larsson dengan sentuhan R&B dan nama piano atau

rises just one position to number 14 for this week. Kita sekarang masuk yuk langsung ke peringkat 13. Tadi di peringkat 15 udah ada Zara Larsson yang berkolaborasi dengan Tyla. Di peringkat 13 kita ketemuan lagi nih sama Zara Larsson yang sekarang collab sama Pink Panthers lewat lagunya Stateside. But I don't wanna talk about Pink Panthers yang jadi artis utama di lagunya Stateside. Tapi I just wanna give some respect for Zara Larsson. Setelah kehabisan waktu nih saat sesi meet and greet, Zara Larsson ini menepati janji lah kepada seorang fans dengan mengirim lebih dari 20 doodle gambar Saturnus yang digambar sendiri lewat pesan pribadi. Aksi kecil ini langsung viral karena banyak fans yang memuji Zara, dianggap benar-benar memberikan fan service yang baik dan mau meluangkan waktu walaupun sudah selesai acara meet and greet-nya. Luar biasa deh ya, jadi inspirasi buat banyak orang. Di nomor 13 sayangnya, aduh, turun cukup jauh nih. Drops full position to number 13. Stateside by Pink Panthers and Zara Larsson. Peringkat 13. Venue.

0: same.
1: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
2: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Last Hit Sonora.
3: Ratu pop dunia Madonna kembali ke lantai dansa dengan merilis single terbaru bertajuk Bring Your Love. Tidak sendirian, kali ini ia mengajak bintang pop muda yang tengah naik daun, Sabrina Carpenter, untuk berkolaborasi. Lagu ini merupakan single utama dalam album Confessions 2, album studio ke-15 Madonna yang baru saja dirilis awal bulan ini. Lagu bertema euforia lantai dansa tersebut langsung meledak dan berhasil menempati posisi 1 di iTunes Chart 34 negara. Tak hanya itu, Bring Your Love juga sempat menjadi rekaman yang paling banyak diputar di radio dance Amerika Serikat. Memperkenalkan Fresh Head Sonora minggu ini, Madonna dan Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
5: Kembali lagi di Sonora Chart Manca Negara, 20 best hits on Sonora FM bersama Sony Wicaksono. Kita saat ini sudah masuk ke peringkat 12. Ah, ini adalah lagu kedua dengan penurunan tertajam. Setelah tadi kita mendapati stateside di peringkat 13 yang turun sebanyak 4 posisi, now we have also a song that falls 4 place to number 12 for this week, Where Is My Husband by Ray, sahabat Sonora. Dan di peringkat 11-nya nih ya, langsung saja nih, saya akan memberitahu juga di nomor 11 ada yang naik sebanyak 2 urutan. Shakira and Bird Boy dengan Daida. Wah, ini adalah lagu Piala Dunia ya. Walaupun Piala Dunianya udah selesai seminggu yang lalu, tapi justru nama Shakira dan lagunya Daida makin menuai sorotan nih. Buktinya lagu resmi FIFA World Cup tersebut masih mendominasi nomor 1 chart Billboard Global Excluded US selama 4 minggu beruntun, dan bahkan selama 2 minggu berturut-turut masih bertengger di nomor 1 chart Billboard Global 200. Kita simpan dulu di peringkat 11 Daidainya. Sekarang kita akan dengarkan dulu Where Is My Husband by Ray di nomor 12.
0: Peringkat 12, Venue Sonora Chart Manca Negara.

And you've just listened our number 11, Shakira and Burna Boy, Die Die. Now, kita sudah ada di persimpangan. Sudah di setengah perjalanan soalnya. Kalau Anda ketinggalan tadi tidak mendengarkan peringkat 20-11, senang aja. Saya akan berikan short recapnya untuk Anda peringkat 20-11 berikut ini. Peringkat 20.

Yap, kalau gitu sesuai janji saya di opening tadi, saya akan memutarkan untuk pertama kalinya. Ada dua lagu baru nih yang dirilis Jumat kemarin di New Music Friday. Ada lagu dari Katsai, ada juga lagu dari Jenny. Siapa dulu yang akan saya putar? Nah, langsung aja kita masuk ke segmen New Music Release. Yap, yang pertama kita akan putarkan nih single terbarunya Katsai. Waduh, gak ada bosan-bosannya sih. Katsai bikin kita terpukau tuh. Dan menariknya, dari satu lagu ke lagu lain tuh punya genre yang berbeda-beda. So, kita tuh seperti tidak ingin dibuat bosan lah untuk mendengarkan mereka. Nah, kali ini Katsai merilis single terbaru berjudul Animal. Lagu yang dirilis kemarin ini bakal jadi salah satu track andalan di mini album mendatang bertajuk Wild yang dijadwalkan akan rilis pada 14 Agustus. Animal ini mengusung nuansa pop hangat bersentuhan dengan retro dengan tema citra diri, dan usut punya usut lagu ini ternyata ditulis seseorang yang sudah tidak asing lagi, ditulis oleh Ed Sheeran. Oh, menarik sekali. Kita akan langsung dengarkan new music release pilihan Sonora Chart mancanegara, Katsai, Animal. New music release.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
2: Welcome back again on Sonora Chart Manca Negara bersama Sony Wicaksono. Dan sekarang kita akan menuju 10 besar chart. Tapi kita intip dulu yuk, siapa yang ada di peringkat 9? Oh ternyata Ariana Grande nih, lewat lagunya Hate You Know Me You Love Me, moves up 2 position to number 9. Tapi kalau yang ada di peringkat 10 nih, kita punya lagunya Taylor Swift sama Sonora, yang naik 2 posisi dari peringkatnya di 2 minggu lalu. Membaca nama Taylor Swift ini, tentu saya masih akan teringat sih tentang bagaimana besarnya pemberitaan Taylor beberapa minggu lalu yang melangsungkan pernikahan dengan Travis Kelce. Ya bagaimana tidak besar, pernikahannya tersebut dilangsungkan di stadion besar, salah satu stadion besar di New York, and then sampai menutup 11 jalan loh di long weekend kemerdekaan Amerika Serikat. Jadi sebagai bentuk kompensasi karena sudah menimbulkan gangguan lalu lintas dan menutup 11 jalan di long weekend di New York, Taylor Swift dan Travis Kelce ini dilaporkan memberikan donasi sebesar $26 juta atau sekitar 466 miliar rupiah yang disalurkan ke 20 lembaga amal ketahanan pangan di Amerika Serikat termasuk City Harvest dan Food Bank for NYC. Ih, keren banget namanya Taylor Swift. Lagunya bertajuk I Knew It, I Knew You naik 2 posisi ke peringkat 10.
1: Peringkat 10, Venue.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Satu gebrakan baru hadir dari dunia musik idol group. Tiga girl group dengan fanbase besar sama-sama bergabung dalam satu lagu. Mereka adalah girl group populer K-pop Les Ravim, girl group rising star dari Korea Selatan Ailit, dan girl group multinasional Katseye. Les Ravim, Ailit, dan Katseye berkolaborasi lewat sebuah lagu berjudul Iconic by Mistake. Lagu yang menggambarkan bagaimana seseorang bisa menjadi sosok iconic secara tidak terduga. Popularitas lagu Iconic by Mistake ini langsung terlihat dari performa video musiknya. Dalam waktu 1 bulan saja, video musiknya di YouTube berhasil melampaui angka 77 juta penayangan. Lagu ini bahkan bisa menembus chart Amerika Serikat Billboard Hot 100 di peringkat 38 dan chart Inggris Raya di urutan ke-22. Memperkenalkan Fresh Head Sonora minggu ini, Les Ravim, Ailit, dan Katseye. Iconic by Mistake.
1: Fresh Head Sonora.

0: seputar-putarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hits Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, kata

0: Tanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
5: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music masih setia nih bersama dengan Anda Sony Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara sampai detik pukul 18 waktu Indonesia Barat. Number 8 for this week, siapakah dia? Naik sebanyak 2 urutan, ada BTS lagi nih dengan lagunya Body to Body. Hey, I think BTS is on another level loh sahabat Sonora. Karena BTS ini selalu bisa menciptakan fenomena. Contohnya nih, penampilannya di World Cup Halftime Show itu sungguh spesial. Dan tidak hanya penampilannya saja, tapi juga menghadirkan kisah viral di backstage-nya bahkan. Jadi ketika BTS sudah selesai tampil nih, kemudian mereka berjalan di backstage. Mereka tuh berpapasan dengan streamer dan YouTuber populer. Namanya adalah iShowSpeed. Dia juga tampil kala itu di closing ceremony. Video pertemuannya tersebut diunggah kemudian di akunnya iShowSpeed di Instagram dan berhasil memecahkan rekor di media sosial IG dengan penayangan reels terbanyak dalam 24 jam pertama, 300 juta views. Dan sekarang videonya sudah disaksikan oleh 334 juta penonton loh. Keren banget. So ini dia BTS dengan Body to Body di nomor 8.
4: Peringkat 8, Venue Sonora Chart Manca Negara.

Runway. Yang satu tadi adalah lagu ketiga yang harus turun 4 posisi. Saat ini sekarang ada di peringkat 7 Lady Gaga and Doechii with Runway. Dan kita akan langsung masuk nih ke peringkat 6 sahabat Nora. Ada Levi yang merangkak dikit aja, satu strip ke peringkat 6 dengan lagunya bertajuk Mad Woman. Tapi kalau kita gak berbicara soal Levi nih ya, Levi ini secara mengejutkan baru saja mengunggah momen dia menghabiskan waktu bersama Rose, salah satu membernya Blackpink, saat dia menggelar tour konser A Matter of Time di Seoul, Korea Selatan. Dalam unggahan melalui akun Instagramnya, Levi ini memposting momen sedang makan es krim bersama dengan Rose. Memang simpel, tapi jadi bertanya-tanya fansnya, is it a signal for a shocking collaboration in the near future? Menarik kalau sampai terjadi. Peringkat 6, The News.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Saat mangrove menghilang, laut perlahan mengambil kembali pesisir. Itulah yang terjadi di Desa Kuala Selat, Provinsi Riau. Sejak tahun 1990-an, berkurangnya tutupan mangrove membuat abrasi terus menggerus daratan. Dampaknya bukan hanya pada alam. Lebih dari 1.600 hektar perkebunan kelapa akhirnya ditinggalkan. Ketika laut datang, kebun kelapa pun tumbang. Banyak warga kehilangan mata pencaharian, bahkan sebagian keluarga harus meninggalkan rumah mereka. Kini, harapan mulai tumbuh kembali. Bersama masyarakat, M4CR mendukung penanaman lebih dari 1,4 juta bibit mangrove sebagai langkah memulihkan pesisir dan menghadirkan kembali benteng alami yang pernah hilang. Karena apa yang kita jaga hari ini akan menjaga kehidupan di masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
0: Sonora FM News.

Mancanegara. Sonora Chart Mancanegara masih menemani aktivitas Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. Udah 15 lagu saya putar, berarti artinya tinggal 5 lagu lagi. Oh, it's a big five. Sonora Chart Mancanegara. Kita ke peringkat 5. Dan langsung aja saya mau putarkan 2 lagu sekaligus, peringkat 5 dan 4. Yang di nomor 5 ini ada yang naik dikit aja, satu urutan. Lagu dari Temper City dengan Self Aware. Let's go. Peringkat 5, Venue.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Oh my god, ternyata nih yang mengisi nomor 4 kita adalah jawara di 2 minggu lalu, Day featuring Times dengan Rain Dance, juara bertahan. Ternyata tidak mampu mempertahankan posisinya lebih lama lagi. Hanya cukup 1 minggu saja berarti ada di nomor 1, langsung ambles ke peringkat 4. Ya sudahlah ya sahabat sebenarnya. Berarti mungkin yang satu nanti jawaranya adalah yang memang benar-benar worth it, benar-benar memang pantas. Kita simpan dulu aja, karena sekarang kita akan kembali masuk ke segmen New Music Release. Setelah tadi saya punya lagu barunya Katsa yang sudah diputarkan perdana, kali ini adalah salah satu membernya Blackpink nih, yang sekarang mulai rajin untuk menggarap proyek solonya adalah Jennie. Jennie merilis single anyar bertajuk Less Than A Lover. Lagu yang ia rilis kemarin ini digarap sendirian oleh dia sendiri dari segi musik maupun liriknya. Dan single baru bertajuk Less Than A Lover ini seakan jadi pemanasan, karena bulan depan Jennie ini memang bakal tampil pada festival besar. Dua festival besar, yang satu adalah Lollapalooza Chicago di Amerika Serikat dan Summer Sonic 2026 di Jepang. Lagu ini sendiri bercerita tentang hubungan yang ada di ruang abu-abu. Jadi tidak benar-benar menjadi sepasang kekasih, tapi juga sudah melampaui sekadar pertemanan biasa. Ada yang relate dengan kondisi ini, terutama Gen Z-Gen Z. Kita langsung putar aja ya. Ini dia New Music Release pilihan Sonora Chart Mancanegara, Jennie, Less Than A Lover. New Music Release.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Semua hits terbaik terangkum di sini, di Sonora Chart Mancanegara.
3: Get ready, karena kita sekarang akan masuk ke 3 besar, peringkat 3. Fun fact-nya, diisi semuanya oleh perempuan loh, sahabat Sonora. Keren-keren ya, penyanyi perempuan sekarang udah bisa menguasai dunia, bahkan menguasai juga Sonora Chart berkali-kali. Di peringkat 3, kita kembali, once again, we got Taylor Swift. Kayaknya belum ada sih penyanyi di era modern yang bisa mengalahkan reputasi dan pencapaian sebesar Taylor Swift. Salah satunya aja dari segi tour deh. Sampai saat ini Taylor ini masih memegang predikat posisi dengan pendapatan tour yang paling tinggi di dunia sepanjang sejarah. Tournya pada periode 2023 sampai 2024 bertajuk The Eras Tour mencatat pendapatan sampai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat atau hampir 40 triliun rupiah. Luar biasa. Lagunya bertajuk Elizabeth Taylor kali ini naik 2 urutan ke peringkat 3.
0: Peringkat 3, Venue.

chart Ella Langley yang baru saja menyamai rekornya Whitney Houston dan Mariah Carey di Billboard Hot 100 karena lagunya Just in Texas masih ada di nomor 1 nih selama 14 minggu di chart arus utama Amerika Serikat Billboard Hot 100 chart. Dan lagu yang baru saja Anda dengarkan tadi, Be Her, naik 2 peringkat ke posisi 2 alias runner up. Lantas siapa sih kalau gitu yang jadi jawara menggantikan posisinya Dave dan Tams nih? Kita akan coba tebak dulu dan kita akan dengarkan juga nih short recapnya untuk Anda mungkin yang ketinggalan apa saja sih tadi lagu-lagunya yang ada di peringkat 10 sampai 2. Ini dia peringkat

0: Hot hits are in the chart. Sonora Chart Manca Negara.
1: Gimana sudah bisa menebak sahabat Sonora siapa yang jadi jawara baru di Sonora Chart Manca Negara? Kalau tadi saya sudah spill bahwa 3 lagu teratas di minggu ini diisi semuanya oleh penyanyi perempuan. Yang satu ini yang jadi juara juga penyanyi perempuan dong pastinya. Penyanyi yang punya keturunan darah Filipina, sahabat Sonora, yang sempat berhasil mempertahankan posisi nomor 1 di Billboard 200. Itu adalah chart untuk album bergengsi di Amerika Serikat. Selama 2 pekan beruntun dia mempertahankan nomor 1-nya lewat album anyar bertajuk You Seem Pretty Set for a Girl So In Love, yang waktu itu terjual di pekan keduanya sebanyak 180 ribu unit. Sudah di-spill judul albumnya, berarti sudah tahu dong yang jadi jawara adalah Olivia Rodrigo. Hits bertajuk Drop Dead naik menjadi juara baru di Sonora Chart. 5, 4, 3, 2, 1.
2: I am the champion.
0: Ini dia juara Sonora Chart Mancanegara minggu ini.
1: Number 1.

0: lagu yang satu ini jadi juara juga di Sonora Chart mancanegara. Semoga awet-awet deh Olivia Rodrigo di nomor 1. Nah, kalau Anda mungkin penasaran apakah beneran awet dia, silakan dengarkan lagi nih. Sonora Chart mancanegara setiap pekan akan hadir di hari Sabtu pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Tapi saya kasih tahu dulu mulai dari sekarang sih ya, biar Anda nanti nggak nunggu-nunggu lagi. Jadi 2 minggu dari sekarang, berarti tanggal 8 Agustus, Sonora Chart mancanegara kembali tidak mengudara dan akan digantikan dengan something special karena 8 Agustus adalah ulang tahunnya Sonora. Jadi akan ada sesuatu yang lebih spesial lagi, hanya satu minggu aja absennya. Nanti kemudian akan hadir lagi Sonora Chartnya. Oke deh kalau gitu ya. Thank you untuk Anda yang sudah mendengarkan dan terima kasih juga untuk DJ OC, Music Director dari Sonora FM 92 Jakarta yang sudah menyusun chart di minggu ini. See you again next week and my name is Wani Wicaksono.
1: This is the new Sonora Chart mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora. Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora Network. Halo teman-teman dan sahabat Sonora. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik, sehat ya, menyenangkan karena kita memasuki weekend ya. Ketemu lagi sama Olive kali ini di Sonora Weekend, nemenin weekendnya sahabat Sonora dari sore hingga malam nanti. Tentunya beragam informasi sudah saya siapkan ya. Informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu yang enak banget ya buat didengerin, nemenin waktunya sahabat Sonora. Mungkin lagi santai-santai aja di rumah, nikmatin waktu bareng keluarga ataupun me time ya, it's okay. Dan ataupun yang lagi dalam perjalanan nih, biasanya kan kalau malam minggu gak enak gitu ya, kalau gak hang out keluar jalan-jalan. Nah kalau lagi dalam perjalanan sambil ditemenin sama siarannya Radio Sonora, jadi jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: FM News, Traffic and Music.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Bang? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, apa sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
0: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
4: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
5: Sonora Weekend masih menemani Anda, sahabat Sonora. Tepatnya kita baru memulai ya Sonora Weekend kali ini. Dan baru mulai aja udah ada yang dengerin kalau kok suaranya kayak agak beda ya. Mohon maaf nih karena ternyata salah satu hidungnya lagi mampet. Makanya saya selalu menanyakan gitu ya sama sahabat-sahabat Sonora kalau ya ini sehat enggak gitu ya. Karena sehat tuh penting banget sahabat Sonora ya. Kalau Olive emang lagi kurang sehat ya kalau terdengar dari suaranya, tapi enggak apa-apa karena masih semangat banget buat nemenin sahabat Sonora semuanya. Gimana enggak ya sahabat Sonora? Ada enggak sih yang merasakan beberapa hari kemarin tuh sempat turun hujan ya? Ini agak aneh juga, masih bulan Juli tapi tiba-tiba turun hujan. Itulah yang terjadi di Depok ya, tempat tinggal saya. Berapa kali pulang gitu ya, sore yang menuju-menuju jam malam setelah maghrib, kehujanan. Agak bingung juga kok tiba-tiba hujan. Nah, di tengah cuaca yang memang gak nentu ini ya sahabat Sonora, vitamin tuh penting banget. Jadi mau ngingetin sekalian ya buat sahabat Sonora, supaya gak ikutan bindeng suaranya. Yuk, dirutinin minum vitaminnya supaya semua sehat

0: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Anda masih menerima

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
5: Satu informasi sudah saya siapkan untuk sahabat Sonora ya, nemenin weekend kali ini. Kita mau dengerin kabar yang oke-oke nih dari Indonesia. Tahu nggak sih sahabat Sonora kalau Indonesia nih masuk dalam 10 besar destinasi kuliner terbaik dunia versi top 50 food destination around the world for 2026 yang dirilis Travel and Tour World. Nah, menempati peringkat ke-10, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil menembus jajaran 10 besar, berada di atas Thailand, Vietnam, Malaysia, dan juga Singapura. Wah, nih para pecinta kuliner wajib bangga loh. Penilaian dari Travel and Tour World ini didasarkan pada warisan kuliner, keragaman cita rasa daerah, budaya kuliner kaki lima, restoran kelas dunia, penggunaan bahan lokal, keaslian hidangan, hingga pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Nah, Travel and Tour World ini juga menyoroti 10 destinasi kuliner unggulan di Indonesia, yaitu ada di Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, dan juga Padang. Padahal daerah-daerah lainnya juga masih banyak yang wisata kulinernya tuh dahsyat banget. Nah, sahabat Sonora, setiap daerah ini dinilai memang memiliki karakter kuliner yang kuat. Mulai dari nasi goreng, sate, gado-gado ya. Ada juga babi guling di Bali, ada gudeg di Jogja, hingga rendang khas Padang. Pengakuan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata kuliner dengan kekayaan rasa, tradisi, dan keberagaman budaya yang diakui di tingkat internasional.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli.

0: Juli 2026. Daftar sekarang juga. Hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media Partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: 24 jam musik.

Sahabat Sonora, kalau di segmen sebelumnya saya udah dibuat bangga sama Indonesia yang masuk top 10 destinasi kuliner terbaik dunia. Kali ini saya dibuat bangga lagi nih. Saya juga yakin Sahabat Sonora juga nanti jadi ikutan bangga. Karena band asal Bandung, For Revenge, ini resmi dipercaya mengisi original soundtrack ya versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day. Wow! Pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial dengan video teaser yang menampilkan logo For Revenge bergaya laba-laba, mengonfirmasi berbagai spekulasi penggemar tentang vokalis Bonix yang sebelumnya mengunggah kalimat "I miss you every brand new day". Di Jepang, lagu tema film ini akan dibawakan oleh band Mrs. Green Apple. Nah, kolaborasi ini menjadi pencapaian penting bagi For Revenge yang telah berkarya sejak 2006 dan dikenal melalui lagu-lagu seperti Serana dan Untuk Siapa. Kepercayaan untuk mengisi soundtrack salah satu waralaba film superhero terbesar di dunia ini menjadi bukti semakin besarnya eksistensi musisi Indonesia di industri hiburan global, sekaligus membuka ruang lebih luas lagi bagi karya lokal untuk menjangkau audiens internasional.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
5: Bingung cari informasi lifestyle? Sonora.id dong solusinya.
6: Sonora FM News Traffic and Music, sahabat Sonora, pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dengan memasukkan skema dui kewarganegaraan terbatas. Menteri Hukum Supratman Andi Atgas ini menyatakan bahwa draft revisi telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diterbitkan surat presiden atau surpres sebelum dibahas bersama dengan DPR. Kebijakan ini ditujukan bagi diaspora Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan untuk kepentingan nasional. Skema tersebut tidak berlaku untuk seluruh warga negara, melainkan hanya bagi individu yang diusulkan oleh kementerian ataupun lembaga sesuai kebutuhan negara. Contoh nih, bidang yang disebutkan antara lain ahli nuklir, ilmuwan, maupun atlet yang memperkuat tim nasional. Pemerintah juga menegaskan bahwa daftar bidang keahlian belum ditetapkan secara rinci dan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan strategis nasional melalui kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Lagu-lagu yang enak banget buat didengerin masih terputar terus ya sahabat Sonora, sambil dengerin lagu yang enak-enak di Sonora Weekend. Sambil juga saya mau ngasih informasi yang ini kayaknya buat happy sih, karena siapa nih yang suka beli kuota atau paket kuota yang gede sekalian per bulan biar gak kehabisan. Gak taunya udah habis bulan, kuotanya gak habis-habis juga padahal masa berlakunya udah mau habis. Nah, kabar baiknya nih, karena Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan bahwa kuota internet yang telah dibeli konsumen merupakan hak milik pribadi yang wajib dilindungi negara. Dalam putusan nomor 273 PUU 2026, MK menegaskan sisa kuota memiliki nilai ekonomi karena telah dibayar oleh pengguna, sehingga tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator telekomunikasi tanpa perlindungan yang memadai. Melalui putusan tersebut, MK juga mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan kuota rollover atau mekanisme yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Mahkamah menilai kebijakan penghapusan kuota tanpa opsi yang layak berpotensi melanggar hak atas kepemilikan pribadi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang 1945, sehingga diharapkan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi seluruh pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia. Kita tungguin ya sahabat Sonora, ini draft resmi dari aturan hukumnya, supaya besok-besok kalau sisa kuotanya masih banyak, gak angus gitu aja.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
1: Sahabat Sonora, siapa di sini yang angker? Bukan angker yang serem itu, tapi anak kereta. Ada satu informasi nih buat para pejuang kereta, karena pemerintah menyiapkan master plan besar pengembangan jaringan kereta api nasional dengan target pembangunan dan reaktivasi hingga 14.000 km rel dalam beberapa dekade mendatang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut program ini mencakup pengembangan jalur Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan juga Trans Sulawesi sekaligus menghidupkan kembali rel-rel yang selama ini tidak aktif. Dalam penyusunannya, Indonesia akan menjadikan Jepang sebagai salah satu acuan karena dinilai memiliki karakteristik geografis yang serupa. Selain memperkuat konektivitas nasional dan distribusi logistik, pengembangan jaringan kereta api ini juga ditargetkan mampu mengurangi emisi karbon hingga 4,2 juta ton CO2 serta mengalihkan sebagian angkutan logistik dari jalan raya ke moda perkeretaapian yang lebih efisien. Jadi pembangunannya nggak cuma di Jawa ya, tapi merata di seluruh Indonesia.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Ya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Kabar baik kembali datang dari Indonesia nih Sobat Sonora, karena prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Indonesia di ajang International Chemistry Olympiad 2026 yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan. Tim Indonesia berhasil membawa pulang 4 medali, terdiri dari 3 medali perak dan 1 medali perunggu. Medali tersebut diraih oleh Renald Chandera dari SMAS Santa Laurencia Banten, kemudian Muhammad Arya Razan dari MAN Insan Cendekia Serpong Banten, kemudian Aloysius Gonzaga Duta Setiawan dari SMA Kesatuan Bangsa di Yogyakarta, kemudian Ahmad Kausar Al Ramadhani dari MAN 2 Kota Malang, Jawa Timur.

0: Hasil ini menunjukkan peningkatan dibandingkan ajang sebelumnya di tahun lalu saat Indonesia meraih 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Dengan raihan tahun ini, Indonesia menempati peringkat ke-28 dunia dari sekitar 95 negara peserta. Capaian tersebut menjadi bekal penting untuk menghadapi pertandingan yang sama, ajang yang sama di tahun yang akan datang, tahun 2027 di Taiwan, sekaligus mencerminkan hasil dari proses pembinaan, seleksi, dan kerja keras para pelajar, mentor, sekolah, serta keluarga dalam mempersiapkan generasi muda yang berprestasi di tingkat internasional. Ikut bangga ya?
1: Mau sehat tanpa ribet? Cari tipsnya di Somera.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
1: Sahabat Sonora, saya mau menutup satu informasi di Sonora Weekend kali ini masih dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh anak bangsa. Kali ini Timnas Putra Indonesia loh yang kembali menorehkan sejarah setelah menjuarai Piala AFF Wanita 2026. Garuda Pertiwi memastikan gelar juara usai mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0 pada partai final di Kuala Lumpur, Malaysia. 5 gol kemenangan dicetak oleh Sydney Hooper, Isabel Note, Estella Lopati, Felicia Dezel, dan Emily Nahon. Sepanjang turnamen, Indonesia juga tampil konsisten tanpa sekalipun menelan kekalahan dan berhak mengamankan tiket otomatis ke AFF Women's Championship 2027 bersama Laos dan juga Singapura. Gelar ini menjadi pencapaian bersejarah karena Indonesia sukses mempertahankan trofi yang sebelumnya diraih pada edisi 2024 lalu. Dan keberhasilan tersebut menjadikan Garuda Pertiwi sebagai tim pertama yang mampu meraih gelar juara Piala AFF Wanita secara beruntun atau back to back, di mana prestasi ini sekaligus menjadi bukti perkembangan sepak bola putri Indonesia yang terus menunjukkan daya saing di tingkat Asia Tenggara.

Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora Network. Nggak terasa ya sahabat Sonora udah menjelang pukul 10 nih. Artinya kebersamaan kita di Sonora Weekend kali ini harus berakhir dulu sampai di sini. Ya semoga semuanya malam minggunya jadi malam yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu ya. Supaya bisa semangat lagi beraktivitas di minggu yang akan datang. Tentunya semuanya harus sehat-sehat, bahagia ya. Jangan lupa untuk minum vitamin ya di tengah cuaca yang gak nentu ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Lagu berikutnya, saya rasa Anda kenal semua lagu ini.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonor Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Sonora FM. News, traffic, and music.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Sahabat Sonora, ada informasi penting nih. Mulai sekarang Radio Sonora makin mudah Anda hubungi di nomor 0812-122-9200. Catat dan simpan ya, 0812-122-9200 untuk lebih dekat dan interaktif dengan kami di studio. Anda bisa ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting lainnya, talk show interaktif, kuis, kolaborasi dan bisnis partnership, maupun menyampaikan pendapat atau komentar untuk konten-konten on air di Radio Sonora. Sekali lagi, hubungi Radio Sonora di 0812-122-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

news, traffic, and music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: When I first saw you.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Morning Inspiration.
1: Di sebuah ruang kelas sederhana di Papua, sekelompok anak sedang duduk berhadapan dengan soal-soal fisika. Bukan soal biasa, itu adalah soal yang setara dengan Olimpiade Sains tingkat dunia. Di depan mereka, berdiri seorang pria bernama Yohanes Surya, pria yang lahir di Jakarta 6 November 1963. Sejak muda, Yohanes menekuni fisika hingga melanjutkan studi ke luar negeri dan meraih gelar doktor di College of William and Mary, Amerika Serikat di era 90-an. Sekembalinya ke Indonesia, Yohanes dikenal sebagai pelatih tim Olimpiade Fisika Indonesia. Di tangannya, Indonesia mulai meraih berbagai medali di ajang internasional. Namun di satu titik, ia mengambil keputusan yang berbeda. Sekitar tahun 2006, Yohanes Surya pergi ke Papua, wilayah yang sering dianggap tertinggal dalam akses pendidikan. Banyak yang meragukan keputusannya. Bagaimana mungkin anak-anak di

Ia latih berhasil meraih medali di Olimpiade Sains Nasional, bahkan menembus kompetisi internasional. Dengan penuh kebanggaan, mereka berdiri di panggung dunia, membawa nama Indonesia. Dari tempat yang dulu dianggap jauh, lahir prestasi yang mendunia. Dan semua itu berkat jasa Yohannes Surya. Ia tidak hanya mengajar fisika, ia menyalakan sesuatu yang lebih penting, yakni kepercayaan diri. Bahwa siapapun, dari manapun, dan dengan latar belakang apapun, semua punya kesempatan yang sama untuk bersinar. Bahwa keterbatasan bukanlah batas dari mimpi, tapi rasa pesimislah yang merupakan batas dari mimpi kita.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Healing Inspiration.
1: Hati siapa yang tidak tersentuh melihat seorang pria menarik becak di siang hari yang panas sambil menggendong bayi? Hal ini benar-benar terjadi di India. Pria ini mengasuh bayinya karena sang istri meninggal setelah melahirkan dan tidak ada yang bersedia merawat sang bayi. Pria ini adalah Bablu Jataf, 38 tahun. Dia dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Damini setelah menikah selama 15 tahun dengan istrinya, Shanti. Pak Bablu mengatakan bahwa dia sangat senang diberkati seorang putri. Tetapi dia menyimpan kesedihan mendalam karena sang istri meninggal sesaat setelah melahirkan. Shanti meninggal tidak lama setelah melahirkan di rumah sakit pada tanggal 20 September, ujar Pak Bablu. Sejak saat itu, belum ada seorang pun yang mau merawat putri saya, sehingga saya yang merawatnya bahkan pada saat saya sedang menarik becak, lanjutnya. Pekerjaan Pak Bablu sehari-hari adalah seorang penarik becak di kota Bharatpur. Dia tidak memiliki saudara yang bisa merawat bayinya, sehingga jalan satu-satunya adalah merawat sang putri sambil bekerja. Pak Bablu menggendong bayinya dengan kain yang dililitkan di leher. Hal ini terpaksa dia lakukan bahkan di tengah hari yang sangat panas. Kondisi ini memang memprihatinkan, terutama bagi Damini yang masih sangat kecil. Panasnya matahari dan kondisi jalanan membuatnya harus dilarikan di rumah sakit Jaipur beberapa waktu yang lalu. Sang bayi mengalami septikemia, anemia, dan dehidrasi akut. Untungnya, kondisi sang bayi membaik setelah dirawat. Berita ini dengan cepat menyebar di India, sehingga banyak tawaran bantuan yang diterima oleh Pak Bablu. Besar kemungkinan bahwa pemerintah India setempat sedang memproses cara untuk membantu merawat sang bayi. Semoga bantuan segera datang, sehingga bayi perempuan ini mendapatkan perawatan yang lebih baik. Sahabat Sonora, jangan remehkan cinta seorang ayah. Sudahkah Anda berterima kasih kepada beliau?

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Iya, masih menemani Anda di Sonora Weekend Pagi. Sahabat Sonora, menemani pagi hari Anda yang mungkin sudah dalam perjalanan, ataupun juga untuk sahabat Sonora yang pagi hari ini baru saja bangun dari istirahat. Good morning sahabat Sonora, masih ditemani bersama dan saya Hans Christian, menemani Anda di pagi hari ini. Ibu Liliani dari Tanjung Duren juga ini sudah menyapa ya. Good morning, salam sehat, bahagia selalu. Cuaca terpantau berawan di sekitaran Tanjung Duren. Terima kasih Ibu Liliani. Pasengku juga selamat pagi. Apa kabar pasengku pagi hari ini? Salam juga untuk keluarga ya. Ada Aneke juga selamat pagi. Terima kasih sudah menyapa. Om Alen juga ya. Ini sudah bergabung di WhatsApp 0812-1229-200. Yang pasti buat Anda yang masih di jalan juga, Anda masih boleh nih kalau mau berbagi informasi lalu lintas atau juga cuaca di sekitar Anda seperti apa. Sementara di Palmerah ini masih terpantau cukup cerah di pagi hari ini. Tentunya secerah lagu-lagu yang masih akan terus menemani Anda di sepanjang Sonora Weekend pagi hari ini, tentunya bersama dan saya Hans Christian ya. Satu lagu dulu dari Lady Gaga dengan Bad Romance.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, Nisra Weekend Music masih menemani Anda di pagi hari ini. Tentunya dengan beragam informasi-informasi lainnya nanti juga masih akan hadir untuk Anda. Tapi berikut ini Hans putarkan dulu ada sebuah edisi spesial untuk Anda, Dora ya, yang akan hadir menemani Anda di pagi hari ini. Tentunya juga buat menemani sahabat Sonora yang mungkin di weekend kali ini lagi mau liburan bersama dengan anak gitu ya, lagi mau jalan-jalan. Nih Hans persembahkan dulu untuk Anda, Dora Spesial Mangrove.
2: Dongeng Sonora Spesial Mangrove untuk masa depan. Hai adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora kembali lagi nih. Hari ini mau mempersembahkan Dongeng Sonora Spesial Mangrove untuk masa depan. Adik-adik dan sahabat Sonora, masih ingat dong apa itu mangrove? Itu loh, pohon-pohon penjaga pantai, penjaga agar tanah tidak hanyut dan rumah buat hewan-hewan kecil di laut. Ah, gimana kalau Kak Sora ceritakan sebuah dongeng tentang pohon bakau, salah satu tumbuhan di keluarga mangrove? Rizzo, sang pahlawan desa. Di pinggiran desa Lestari, berdiri tegak jajaran pohon mangrove termasuk Rizzo, si pohon bakau dan ibunya. Mereka berdua sudah lama dikenal warga sebagai penjaga pantai yang tangguh. Suatu hari, Pak Madi, seorang nelayan yang sedang bekerja, tiba-tiba berlari dengan panik ke pusat desa.
3: Waduh, gawat, gawat, gelombang tinggi datang. Si siklon datang mengamuk di tengah laut.
2: Dari kejauhan, siklon si ombak jahat mengacak-ngacak pantai dengan tawanya yang menggelegar.
4: Bersiaplah desa Lestari, aku akan menghancurkan segalanya.
2: Warga desa berlarian ketakutan. Ibu Rizzo pun segera memberi komando.
5: Rizzo, kamu jangan takut. Dengar ibu, kunci akarmu dengan akar ibu. Kita harus membuat benteng agar warga selamat.
6: Siap ibu, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku.
2: Siklon menghantam dengan gelombang besarnya. Namun akar-akar Rizzo, si tumbuhan bakau yang kuat, menahan hantaman tersebut dan membuat siklon hancur berkeping-keping.
3: Ah, ombakku hancur. Sial sekali aku bertemu dengan Rizzo, si bakau kuat itu.
4: Wah, luar biasa. Terima kasih banyak, Rizzo. Kamu dan ibumu telah menyelamatkan tambak dan rumah kami. Kalian adalah pahlawan desa kami.
6: Ini sudah menjadi tugasku, Pak Madi. Akarku memang diciptakan untuk menjaga kalian semua.
2: Seluruh warga desa bersorak gembira. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi meremehkan Rizzo si pohon bakau sebagai salah satu tumbuhan yang banyak manfaatnya di hutan mangrove. Mereka kini giat menanam dan merawat hutan mangrove sebagai nafas dan perlindungan daerah pesisir pantai. Satu langkah peduli alam, warisan indah demi hidup tentram. Jaga dan lestarikan mangrove kita untuk masa depan yang lebih tertata. Dengarkan cerita mangrove menarik lainnya di Dongeng Sonora Spesial Mangrove untuk masa depan.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Satu lagu dari Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia. Ya, baru saja menemani Anda pagi hari ini 6:38 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi juga nih Hans ucapkan untuk Ibu Nur di Pekalongan, mengucapkan happy weekend, salam sehat selalu, cuaca di Pekalongan cerah katanya ya. Terima kasih Ibu Nur. Ibu Vera juga selamat pagi, terima kasih sudah kembali menyapa. Ibu Lena, selamat pagi Ibu Lena, salam sehat juga ya untuk Ibu Lena. Ini berbagi informasi cuaca di Tangerang, katanya terpantau cerah di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora yang masih mau sapa-sapa juga boleh ya, yang masih mau berbagi informasi lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda, boleh langsung ke nomor 0812-122-9200. Sambil Hans kembali putarkan satu lagu berikutnya yang sudah siap untuk menemani Anda. Kalau tadi sudah ditemani dengan lagu dari dalam negeri, kali ini kita ke lagu Barat terlebih dahulu, satu lagu yang mungkin sudah sangat familiar di telinga Anda karena memang lagu ini cukup tren ya di tahun 2006-an. Satu lagu dari Muse dengan Starlight akan kembali menemani Anda weekend pagi hari ini pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan sahabat Sonora, nanti Hans masih akan terus update dengan informasi lainnya termasuk juga informasi mengenai kopi. Ada apa dari dunia kopi? Nanti Hans update untuk Anda ya. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Weekend Pagi.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Yes, one song from Avicii. Sahabat Sonora baru saja menemani Anda pagi hari ini. Siapa yang pagi-pagi ritual yang enggak boleh terlewatnya adalah ngopi. Ayo ngaku Sahabat Sonora. Kalau Hans enggak sepagi ini sih, walaupun pagi-pagi ngopi juga, tapi biasanya sarapan dulu, makan roti gitu ya, makan telur, abis itu baru deh ngopi. Karena untuk menjaga asam lambungnya Sahabat Sonora. Tapi ini ngomong-ngomong soal kopi, memang kopi yang terkenal di Indonesia nih ada yang namanya kopi gayo ya. Kopi gayo, biji kopi kebanggaan masyarakat Aceh yang memang baru saja dinobatkan sebagai salah satu produsen kopi dengan penilaian tertinggi di dunia di tahun 2026 versi Taste Atlas. Wow. Dan tentunya dalam daftar prestisius ini, kopi gayo khususnya varian Wild Kivet Coffee ini berhasil meraih skor 4,9. Dalam daftar ada jajaran varietas legendaris dunia lainnya juga seperti Panama Geisha yang memang terkenal dengan mahalnya ya, hingga kopi yang ikonik asal dari Ethiopia dan juga Kolombia. Wih, bangga deh ya, memang kopi Indonesia ini gak perlu diragukan lagi, mulai dari kopi luwaknya, kopi Aceh Gayo ini juga yang memang sudah cukup dikenal oleh masyarakat dunia. Kira-kira kalau Anda mau ngopi apa, mau sarapan apa pagi hari ini, udah ngopi belum nih ya? Sambil Hans kembali temani Anda dengan satu lagu berikut ini dari Denny Malik dengan Putri Impian.

Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Masih di Sonora Weekend Pagi bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora menemani Anda pagi hari ini. Ada Pinka sudah kembali menyapa dari Petukangan yang katanya cuacanya cerah di pagi hari ini. Mengucapkan juga selamat bertugas ya. Stay healthy and happy always. Dari Pinka juga ada Pak Thomas, selamat pagi. Ini Hans kembali ucapkan ya buat sahabat Sonora yang mungkin baru saja bergabung. Lalu juga, okay, ini juga sudah ada beberapa informasi lalu lintas yang masuk di pagi hari ini. Nanti akan kita kembali update untuk Anda seperti apa kondisi lalu lintas, terutama di Jakarta dan juga sekitarnya. Tapi satu lagu dulu ya, Hans putarkan untuk Anda. Ada dari Macklemore dan juga Ryan Lewis dengan Can't Hold Us Back.